0: Unan la kwan kapia kuishbak li ratini ka komon sa jben akal li kangelo baal anta kanakikin.
1: Pantios li kapingkil, la es li pa komon, ning koslanak les la kangel akawal kwan kes sila mingkil ilok la kangelain. Anak kwan li ratini kawa Dios, yak li profeta Jeremias, chancham dinakulah kangel, ikokos, chol sa les kangele, replicotani. Jeremías es un profeta. Abanan está clan bilch mal ni kwa Dios si spukte singir resili Jesús resili li kwa Dios si champe pla Israel. Sabe kutana anin ka ne ke rahra binkil. Bakana xoks ko bankil karutes banore. Abanan di kwalta kachaparan. Naklah la Jeremías jonalik. Nasuk ashte si churu likakwa lish juama. Haanchik lish sakonak chikunaliki. Haanchik linak angelak sa sh juam. Koshkabi. Kunashiwakta. Chimukunak oshlak. Chimukunashk oshlay kam kamaka. Hana ili ta katsol rep li nakterak angel in kana ke shukwak shpukte singili tial sirikineb li tenamit. Ut hana ina kwili ta kabanu la ojo ak angel. Kapukte siyang li chabi le silal rikineb li kakomona rikin li katyuam, rikin li katyom kabanu ho. Ho shtye li kwa Jose. Mag a chinarut kamuka na kwan usta na kamuk chala usta na katyenak chihas pampil abana abimang chikutangkil chali Jesus. Likaru serapi cici has mampir anak kuan tiomak cikut tangkil canikakwa. Likaru tanya cimuk muk cianak utun. Kau beli kau cecah cium lah Jeremias joket pro joket cak tiap an sa muk muk joket cak has mampir joket tiap arak sa muk muk nak tes keli tes rap tesi. Abadan mengkash rapi lah Jeremias. Rapi anish kutuk ciru. Alekwa Dios. Okanak eskakumon eskaspetsin ikwangkesa lihuhung chikale pata.

0: kana kagwa aksal ulo sa klisa sholo sa ksalik angkel shona lilika kahik rera bingkilik angkel
1: Mantyo
0: Shinko chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakush kabits amanan chikahunil to Mantyo Shin chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Mantyo Shinko.